Listen, Shana, you are Nagari or India, dear Nakaswani. So Yamut Pagi sold the Panya Kapada, but the Panya Kami demon Sajabadara. She hasn't come in the Patanja Guti, Satya Padi Maja Yui, the Akajam Banga, Yaman Baja Sadibu, Dwada Tos Nam Puyukajaj, Padajam Daria Pantiga Puyunga, Sambayan Tigapuyu, Pagiwak to Indonesia Badat. Bapa the Pacha, the young Kamisadigan took. Pagi hari ini ada ya sebagai berikut. Waktu berita yang instrumen terja komentar yang udah ikut acara sport aja disusul oleh beberapa buah yang nan film. Dan seperti yang biasa kami menggali dengan acara sekarang ini. Di sini saya nazarian yang jaga sepani sebagai acara yang pertama kini kita jawab waktu berita. Ini ya berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi meninjau empat proyek infrastruktur utama senilai sekitar 300 miliar rupiah yang mencakup empat negara bagian di sektor jalan raya, kereta-negara listrikan, koridor industri dan kereta metro. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal hari ini memulai kunjungan resmi selama 3 hari ke London, Inggris. Menuju India Dr. S. Jaishankar bertemu dengan Menteri Korea Selatan Cho Hyun di Seoul. Ia meminta penguatan hubungan India-Korea Selatan di tengah berbagai tantangan dunia. Oman mengumumkan pembukaan koridor maritim sementara yang melintasi Selat Hormuz. Eropa mengalami gelombang panas yang memecahkan rekod. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyebutnya sebagai darurat kesehatan. Dan dalam turnamen Piala Dunia 2020 Wanita ICC, India akan menghadapi Bangladesh dalam pertandingan Grup A di Emirates Old Trafford Manchester hari ini. Inilah berita selengkapnya. Perdana Menteri India Narendra Modi memimpin pertemuan ke-52 Pragati sebuah platform multimodal berbasis TIC untuk tata kerja praktik dan implementasi tepat waktu di Sewatit, New Delhi kemarin. Dalam pertemuan tersebut, PM Modi meninjau empat proyek infrastruktur utama di sektor jalan, ketenagaan listrikan, koridor industri, dan kereta metro yang tersebar di empat negara bagian dengan nilai investasi sekitar 30,000 crore rupiah. Proyek-proyek yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, konektivitas kawasan, pengembangan industri dan kesejahteraan masyarakat ini ditinjau dengan fokus pada jalur pelaksanaan koordinasi antar instansi serta penyelesaian cepat atas berbagai kendala yang masih tertunda. Menteri Perdagangan dan Industri India Piyush Goyal akan memulai kunjungan resmi selama 3 hari ke London, Inggris pada hari ini. Kementerian Perdagangan dan Industri menyatakan bahwa kunjungan ini dilakukan menjelang pemberlakuan perjanjian penting India-Inggris, yaitu Comprehensive Economic and Trade Agreement atau CETA, serta Double Contribution Convention atau DCC yang menyatainya pada tanggal 15 bulan depan. Dalam kunjungan tersebut, Pagar akan mengadakan pertemuan bilateral tingkat tinggi dengan Menteri Bisnis dan Perdagangan Inggris Peter Kay. Pembahasan akan berfokus pada persiapan pelaksanaan fakta perdagangan tersebut, termasuk koordinasi regulasi, fasilitasi kepabianan dan komitmen. Liberalisasi tarif yang bertujuan untuk meningkatkan akses pasar bagi produk ekspor India. Menteri India Dr. S. Jaishankar kemarin menyoroti pentingnya mempererat hubungan di antara India dan Korea Selatan di tengah situasi dunia yang penuh tantangan sadaya. Menyatakan bahwa negara-negara yang memiliki nilai-nilai serta rasa saling percaya perlu bekerja sama lebih erat.
Nayam sambutan pambukanya sat pertemuan dengan manusia kerja sejagatan cohyun disyur yang menegaskan bahwa situasi internasional saat ini menjadikan kerjasama antar mitra terpercaya lebih penting daripada sebelumnya. Dr. Jaishankar juga bertemu dengan Direktur Keamanan Nasional Korea Selatan Ui Sung Ryak pada petang hari ini. Melalui unggahan di media sosial, menteri tersebut menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan pertukaran pandangan yang bermanfaat mengenai penilaian strategis terkait perkembangan dunia dan kawasan Indo-Pasifik. India dan Rusia berupaya untuk semakin meningkatkan perdagangan bilateral mereka dengan target mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2030. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari ini menyatakan bahwa perdagangan antara kedua negara sudah menunjukkan tren peningkatan yang stabil dengan nilai saat ini mencapai sekitar 60 miliar dolar. Ia mencatat bahwa kedua negara berkomitmen untuk memperluas kerjasama ekonomi di berbagai sektor. Aman sudah mengumumkan pembukaan koridor

intensamente de yung mollinta si saya tal mut. Jayud pad aidan yung momilkin na yung strategis vital. Yang kaini manan jay ka madwan panting da yung momilkan po yadan kamesar jan modarakan krisis meditim yung manibabkan riban po yaw tayan tardi kawasan tayuk. Pamadintaman manetakan ba inisiatib tasubur disusun mo yayuy koordinasi dengan Organisasi Maritim Internasional atau IMO, PBB guna memudahkan pergerakan kapal yang aman melintasi jalur perairan itu sesudah berbulan-bulan mengalami gangguan akibat konflik regional. Menurut IMO, lebih dari 11.000 pelaut masih terjantar di kawasan itu dan diperkirakan untuk mendapatkan bantuan melalui rencana evakuasi serta transit yang dilakukan secara bertahap. Eropa saat ini mengalami gelombang panas yang memecahkan rekor sehingga menempatkan sejumlah negara dalam situasi sulit di mana WHO sudah menetapkan kondisi ini sebagai darurat kesehatan. Prancis mencatat hari terpanasnya kemarin dengan suhu mencapai puncak pada 44,3 derajat Celsius di kota Pisos, kawasan barat daya. Setidaknya 48 orang di Prancis meninggal dunia akibat tenggelam saat berusaha mencari kesejukan untuk menghindari panas. Spanyol juga menghadapi kondisi kritis serupa. Badan Meteorologi Amet sudah mengeluarkan peringatan mara untuk Andalusia dengan perkiraan suhu mencapai 44 derajat Celsius serta peringatan untuk kawasan Cantabria dan Basque. Di Inggris, Badan Meteorologi atau Met Office mengeluarkan peringatan mara yang jarang terjadi untuk kawasan Inggris bagian tengah dan selatan dengan perakiran suhu hingga 47 derajat Celsius. Sejumlah sekolah sudah menghentikan kegiatan belajar mengajar. Sementara itu, Kementerian Kesehatan Italia mengeluarkan peringatan terkait suhu panas untuk 16 kota termasuk Florence, Milan, Roma, Turin, dan Verona. Masyarakat di berbagai kawasan Balochistan hari ini menggelar aksi mogok dengan menutup tempat usaha sebagai bentuk protes terhadap vonis penjara seumur hidup yang dijatuhkan kepada para aktivis Baloch. Aksi ini dilakukan sesudah pengadilan antiterorisme Pakistan pada hari Senin menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 4 aktivis, termasuk pemimpin Baloch Yakjehti Committee atau BYC Mahadang Bayot terkait kasus pembunuhan seorang pejabat Frontier Corps. Menikapi vonis itu, BYC menyatakan bahwa pihak penuntut negara mengajukan dakwaan yang tidak berdasar terhadap para pemimpin tersebut dan bahwa proses persidangan dinilai tidak dimiliki transparansi peradilan yang memadai. Sementara itu, sejumlah organisasi HAM terkemuka turut mengecam putusan itu. Dalam turnamen Piala Dunia 2020 Wanita ICC, India akan menghadapi Bangladesh dalam pertandingan grup A di Emirates Old Trafford, Manchester hari ini. Pertandingan dijadwalkan dimulai. Maaf saya, pertandingan dijadwalkan mulai pukul 7 malam waktu India. Tim India yang dipimpin oleh Harmanpreet Kaur saat ini menempati posisi kedua di grup A sesudah memenangkan 2 dari 3 pertandingan. Bangladesh juga sudah memenangkan 2 pertandingan, namun mereka berada di posisi keempat karena memiliki net run rate yang lebih rendah. Inilah berita utama. Perdana Menteri India Narendra Modi meninjau 4 proyek infrastruktur utama sendiri sekitar 300 miliar rupiah yang mencakup 4 negara bagian di sektor jalan raya, ketenaga listrikan,

akan mendatang. Harus berkontribusi pada pembangunan India yang maju. Perdana Menteri menggarisbawahi transformasi tata kerja pemerintahan selama satu dekade terakhir. Seraya mencatat bahwa administrasi sudah beralih dari model yang berpusat pada proses menuju pendekatan yang berorientasi pada hasil. Dengan menekankan pentingnya tata kerja berbasis data, Perdana Menteri menyatakan bahwa data tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka melainkan sebagai cerminan dari kehidupan, tantangan, dan aspirasi kolektif jutaan orang. Dia meminta para pejabat untuk secara berkala memverifikasi apakah kebijakan benar-benar mewujud menjadi hasil nyata di lapangan. Perdana Menteri juga menyoroti peran perempuan yang semakin besar dalam pembangunan bangsa. Seraya mencatat bahwa lebih dari 40% dari angkatan saat ini terdiri dari pejabat perempuan. Dr. Jitendra Singh, Wakil Menteri Personal, Pak P.K. Misra, Sekretaris Utama Perdana Menteri, Pak Saktikan Das, Sekretaris Utama Kedua Perdana Menteri, Pak T.B. Somanathan, Sekretaris Kabinet, Ibu Ratna Sah, Sekretaris JOPT, Pak Sidam Tarani Kanti, Direktur Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, serta sejumlah pejabat senior lainnya turut hadir dalam pertemuan itu. Sekian. Demikian tadi komentar saudara-saudara pendengar, kita masih bersama dengan siaran Radio India. Dalam acara selanjutnya ikuti lagu dari daerah Uttar Pradesh. Nikmatilah.

Para pemirsa yang terhormat, kami melayani Anda sekalian melalui siaran ini bukan hanya supaya bahasa Indonesia tetap jaya di udara saja, dan para pendengar kami agar tetap update dengan berbagai macam perkembangan yang terjadi di sekeliling dunia termasuk India. Akan tetapi, juga supaya hubungan dayat antara kedua negara agar tetap terjalin. Mohon agar para pendengar kami kirimkan laporan mereka tentang daya penangkapan siaran kami di daerah Anda masing-masing, lebih baik pakai kode SINPO, serta saran-saran Anda berkait siaran kami ini, supaya kami dapat meningkatkan mutu siaran kami untuk melayani Anda sekalian sebaik-baiknya. Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email. Harap dicatat email kami sebagai berikut. air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com.

0: lapuran123@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Harap Anda sudah menikmati jagu-jagu tadi. Dengan demikian selesai acara kami untuk pagi hari ini. Acara kami untuk besok adanya sebagai berikut sesudah waktu berita jagu instrumental ya komentar jagu record sport jahit. Dan seperti yang biasa kami menggaiti acara dengan sari acara esok hari ini. Saudara-saudara pendengar, sebelum kami mengundurkan diri dari udara, kami ucapkan terima kasih banyak dan sampai berjumpa kembali besok pada waktu dan gelombang yang sama. Anda dapat mengirimkan salam, kesan, dan saran kepada kami melalui email di aia.indonesia313@gmail.com. Selamat pagi dan sampai berjumpa kembali.